Papa Yesu anaji yen. Ini aba madumano pei. Ono mama mnyina achi anapei.